ata ngasida ya kairo sanduk coba lojere ngasigi ya kairo da loka cikiba seisak pasindi pena ya kairo da leishram lebak machasing ima lebak kuseta jabe seida apun bagi konjil seiring ba thoibi leisoli segi seisak ba maibam shanta janu seiring ba koizam santibala leisoli segi anishubada pukrambam bela seiring ba thongam chauba leisoli segi aroibada hirang mayum pramodini debi Sering ba elangbum inauja. Adon mithauram tapiribasi agashwani falki FM Sangai channel dekini.

Tungan-tungan matahuram sing, sanduk tu natahan jari basi. Akashwani Infalgi FM sangai channel degini. Hauzuga muktabirasi, tungan-tungan ba manipuri film ni sing matang-matang oina.

0: Hello.
1: Good afternoon, Yeda.
0: Good afternoon. Kanawi Birabano.
1: I hope it's
0: Anjali. Anjali, lamdo kay Habib.
1: Pawbitek
0: tagi. Kaliwa from Habib gani. Yam na pick na tay. Hello.
1: Tapi do kami
0: ta. Taza rin, ado yam na pick na dita ba?
1: ก็ได้ก็ที่ตับเดินเลยที่ไอ้บอลเนี่ยต้องเอาเสียไปตายไปแล้วก็จะไปบอกโอ้งั้นสิอาหารบะพังบ่อยบีระบรันเจลิซออ๋อโอ้นะอาหารบะพังเจลิซโหยๆยามนูไงซิอืมอมุปิกทากเรอมุตากิดเรไอ้เกดันโดอะพะมะมะกะตังทําเจลิซออ๋อโหยๆเอดุไมนะไฮบีโรก็ยามห้องนะตาเรดุดุนูไงเรไฮบีโอ
0: Anjaligi phone na oidori bra kamay na nungasi gi ayam bana suwari sana bata yam nungay tapado oire tapam kang da bahay bata re ano nungay nuwari sana jaga tapani ano pangzedre ko ano konjil si yam na hoy pasan na tapam ng zedre ba
1: ay hindi panam pasan na tayo ng
0: hoy hoy amu mukti tayo bago hawre hoy lambi gi siyem bagi matang ang masuhay kiba male hoy madumasu hoy marile na bana tabiraga yang na paikapi boy sano duga lang mamal tangi tangi hayda na hayba oidoy ni ko pisari habi mane hoy hoy hozuk pasana tari
1: adu lang do mamal do tang la apni na apni tu mamal hengat piu aku ni hengat piu an hayba da lang da mamal hela tu panik tu dihelwe na hayba ko ada lang hadi tani kus mamal hingkat biu ada nak ada mari lain abis ni mui lalu ni sing kabi lepas tara kerja mau kau itu kena biu hai nak sedang dah hijarap
0: hoi hoi madu maksud mung tabi raga tabak oina pang tok piba ngamboi seno hai dana tamjege
1: hoi
0: hoi tak kecil

0: ใช่ยำนัวใช่ไหมยินดีกับสมัยพอมากินซีมันก็สักพี่เสียยากาละตาว่าให้ตายยำนัวใช่ไหมก็ยี่มาทำดูถ้าทักกี่หัวคนในยูทูบจะต้องขนาดยิงจะเอาไปก่อนอ่ะดูซีมาใช้ดอมขังยิงเสีย
1: อ๋
0: อซีมันเอาไปซีสับปีดีซีดีคุณนุ่งยิ่งเส
1: ียอ๋อไ
0: อ้ดูคุณนุ่งยิ่งเสียก็คุณลังยิ่งเสียก็กี่แค่หน้าเปอร์เซียสวัสดีมาที่ยำตุ่มตุ่มปั่นบีร์มุ่งไปซีมาที่อันนี้ดูกี่แค่หน้าเปอร์เซีย
1: ก็ดีแค่นี้เองคุณนุ่งยิ่งเสียก็คุณนุ่งคุณลังยิ่งเสียแค่หน้าเปอร์เซียมาซีมาอ่ะดูที่อีน่าอุบิมันนะหางอุบิเสียยำนุ่งไงเอ๊ะอ่ะดูอ่ะคุยกี่คุณนุ่งยิ่งเสียมากี่พงเดชันจิกการีวกิดกี่ให้บิดาอ่ะคุยกี่ไล่ฮาราบุเสียนะคุณนุ่งยิ่งเสียเขาลับผมพงเดชันจิวินีนะโอจ้าสิ่งให้บิรามีมารมดีการีกินอบูอุมังไล่ฮาราบุมาตั้มดาชักบิดาไม่บ่ไม่บินชักมาตั้มดาชักเนริบะอิเสียสิ่งเสียไอ้ยามันลอยนะบ่คุยกี่คุณนุ่งยิ่งเสียจะเสียเนี่ยบ่อ่ะดูก้าอ่ะคุยกี่Kulang isi hai bersih, masih the advance of kunung isi. Kulang isi is the part of kunung isi. Kulang isi isi, aku ingin kunung isi gimana nungsan yaue ba. Kulangga kununga ani isi, kena balai te, masagi kunung isi isi gimana nungsi da, masagi kulang isi isi, sengsen dana yaue, masih kuda mamin hai jarba da, morang kang leiron da, tui bina kabo, leiba matam da, aku ingin kambana kabo le, kai koi bina koi lakba da, tui bina kambaga ani na, awai akum tong na sakna basi.
0: Masih
1: rasa pasir, masih kurang isi ni apa. Adakah amana, hawa ke kono ke ani na, kuyon ngobi masoi bunda, kunera ke sakpa isi sisu, masih kurang isi ni apa. Aduh nadi, kurang isi hai bersih, masih kunung isi ke manusia na yawi, aduh buat kui na stage performance kui na, babok singi nungai na benda makda, masih kurang isi na tongana, aku ini sing tora
0: aga,
1: nak dalam mereka thamaga, nupa nupi ani gi, kunera ke sakpa isi ni, awai aku muda sakpa isi ni,
0: malu pi. Aduh ni, mayam sing sida kunung isi sini.Karino, kalau isi ini nak karino, semam na bapa.
1: Semam na bapa buat
0: je. Aduh, cuma susu yang mesti kangzir hore yang dua isi sama. Aduh, kalau makan tahu dong kangzir ni isi sama. Hujan isi isi mesti kari kari. Tawiri hari di Maya Mahiru Maya Takpiri ni. Aduh, ishagi. Bukan kerana bukan kari kari. Tepat tu dia tu tak hidup.
1: Ah, hujan isi isi. Manipur University tu culture dah. Aku iki, aku iki tradisional pop music. Aku iki department dah. Aku kunung isi iki. Ojawi jari. Guest speaker tu onel jari. Aduh, kalau aku iki institution nama.Kau ayling jay, saya sekon biar dapat ikunung isai saya dalam Shanghai na. Masih lagi putoh kiba, aku iki aigi saatan makde mahirai makde ni hujai YouTube tu mayam mama pau tu mayam na, ya matawai nungai ni ya matabi ni mayam do. Masih lagi toh kiba aigi saatan makde ni aigi mahirai makde ni hujai hujai sa aisi anu belawai belawai hai pada angang singsi kimo iki. Ning bagi kan wasi mangan ning jadah naina ni ya, no hai pasi ngam jadah angang singsi. Ayam bana aigi masih dah thazal laga hujai hujai jay tawisi, aku iki 90 kimo.Tak terlalu ikhlas. Asal matang itu, jero tu sabian dek ini, ayat kelas way nak kaidu oga tau lagi. Nama
0: lagi pelan,
1: nama lagi base by great. Kita matung ini nak kaidu oga na. Adem aja tu na isegi, kaya nongkut lagi jadi.
0: Adem isi mah fuziki si, pun kaya dek, horo kaya dek itu.
1: Aku ni, ayna thangjeng nama ijen kat dek ni apa? Angang singgi mulai, tama siapa ni na? Aku ini shooting ni mesti dah. Ayna pun si, aku ni Nepal dek ini na. Ayat 10:30 pon ada 11 pon dum tau le. Adem ini kalau mah program lelak na, adem aja mah dum tau le. Pun ani ahum bodoh dem tau
0: eh. Kalau macam mana, kau ini Manipur University of Culture dah, kau ini kunung isai juga zaman ni lebih ni. Aduh bu, kau ini oiba kunung isai netaga kulang isai. Thai ni oiba terusnya folk song sing sigi oiba. Tongan bal lari kan nam dana kau tena tham nam bal netra bani na.Angang sing sida tapi betam bima tu mai selebas hai ba malai
1: polis
0: gi ke di gila akan mani mai ma pungan tam gadi mai selebas sigi manung da si gai san gada bani kai ba ma sigi matang de tika mai kamai
1: to ma si matang sida kuina selebas ha ma se matam da koi MUC ha ma si 2014 da changa gi bani aduna ma si ja kuina selebas sem bani akang hai mai matam da koi gi baba kabirendra kumar hoi kari hol madu lady ma le yamung sei gi mai am sina koi akunung sei saitaro no koi baba birendra kumar lari mayam lera me adegi su ta roga koina kunung isegi maram sida koina bie degene eme bauxe unit khai doga asidana bie phasial ba phas semester second semester thar gar matang matang ta roga akoina seme akoina semba ge unit 1 sida akoina logo da sing sida roga kunung isegi ne si khongjong parbeg ne si are pena se company marina chaiye akoi traditional folk music class sida kari karam karam sabje no haibada pena koi gi salai gi maitai isei kunung isei khongjong parba marina saba Ada subsidiari subjek kan? Aku yang angang sing dah learning ba, aku yang vocal, dan terus kan aku yang Teipung, ada gigi dolok, ada guma tongan, nama matame, aduga.
0: Ada ni extra wina.
1: Extra wina, aduga ayam mana, aku ini tu aja unit kaidong neraga, aku unit ni wajah, aduga lawba, aduga lawbana.
0: Kaidopa.
1: Hujuk budi aigi, kada I assistant, ani lahir angang sih, kupi esit aku ini ayam yaure kunung sih sida.
0: Assistant nerba mian.
1: Assistant nerba lahir, aduga tambah sida, mana unit je kaidong tau sida, aku hamba, aku kunung sih history, history je karino hai bese, masih bagi kan masih naik tambiraga, aduga aku gigi, yaropa. Practical sih, ayam belawi itu ga, macam nak kau gigi biagi, emegi, kau itu kan matang-matang, wena dum tambir. Ya, ni why? Maram di lari, mayam pa betai. Maram di kau inovu masih dah kau lari, wena layta bani na. Adem mayam yelah kau doh mayam mama. Masih dah adu adu yaui adu adu adu topu do. Nasi pa boda di, aku ni tambir masih dah kena gumba matan na ayat
0: lapan
1: di. Piratri, adu adu ni uji lagi sih. Ya, ni why? Kerap jani.
0: Si men hijari bu mayam si, makhat apa mayam jat tapir maga. Tung koi na makata ba hogula pa mayam sing sinasu amu matang matang lo thau ba dunia ba yam dargaro isi koi sugum ba sai heksi mutki da basine yam dargaro isi adu ga lamdam sigi mi sing sinasu mama mama pa oiba sing sinasu adu ki mati pam ba arpo ma duzi oi shele angang sing masa sing tongan ba tamba matamda koi kunung isai kulang isai adu ki mati tam ne koi isi adu isi ma huziki ma tam si huziki train si da mui na sumba da sanga pa si da manjin thara bi sugum ba da sanjin bi bi amu ina kari Dia baham benda. Ada yang ramda bersih. Mama angin matam dah kau gigi halway riba penasak halway riba. Ada wajah kunungi sak halway bising na. Hawa laga kulangi sese jom mungkin kari hawa lecami kuah. Pamang aksami apa? Mada gigi dia ina kau mungkin si yaraga kaga tawrupani apa? Ada masih nasi kau gigi. Ayam bersih na yang pamba behele pamba sak pada gigi. Ada yang adum lahir laga sak pabusu.
1: Body movement tawrupaga. Ada sak pamba masih keting yar tawrupasih. Masih ina kau resak lahir pani na masih habsin benda. Mayam sih kau di mada yang padung tahu ibu kuah.
0: Isi mana nakan-nakan tadi lorok pa arpum yang sukses.
1: Yes yes. Habisin mana ya pa? Isi hamat teater dah nak lorok puni. Teater sih naik kau ipam sebadi.
0: Sana pam sebadi.
1: Sana pam sebadi. Teater gigi aku pesen expression acting itu bukan pam ibu isi. Ada gigi jago isu dance kah demi cerita yang ni beler misi. Ada gigi jago isu aini kasih gigi bapa pun matam sih dah aku gigi aina sabkan macam berkuat kuat sahaja lorok pa mayam mama body movement mayam mama sentuh lorok sih. Ada gigi matang
0: pa. Kalau ngasai gigi jago itu lorok sih. Somdari
1: yang kena riba, atau tek pun, yang kena jago emang. Nanti lagi sungai lagi, ayam saya bi saya dulu ini tek pasi. Ada lagi
0: sahik teruk kuda,
1: sahik teruk kuda. Ada cerita lagi amu kam kam penjan jarak ia buku. Ada juga ni, ayam nak kuai lagi nungai bersih. Ina obi emang ayam ini cerita ni, pun sihir mahi yalan kanjeri si. Handak 2026 day si si, sengen ada academy. Ya wat pang buku, ada juga kena nungai yang ngadi. Ayam kunci kita nungai hai ni buku.
0: Kerum bumi kum tu, si muka happy ni, kuai nungai si.
1: Pun sihir kuai ni nungai mikup si. Ay handa ki 2026 kini ya, aku July ki tang ni ya, kun gema tu world music day.
0: World music day sih.
1: World yoga day so tahu ni apa? Music day sih deh. Ya, taja deh na mang dong na Kolkata ada ki, Sorry Interjet Mulik, ada ki Somorjet, ani kagna mur organize tau ba. Sisi ni ya sehi teratur suri ya mur world music tau isi. Mem handa ki caja, ay na. No, I be say, ay awareness campaign om story, ay ngamoy, aja moy. Sung ya ya, deh bade. Aku mera dah yes hai kerja ba. Maram di aina yes hai jemoi na mama ngai tau gi bagi amaga hujik tau dia pemiam la ke dori ba. India gi apa apa koi Bollywood ki aku gi sesa pemiam aku Hari Haran hoi ada Shankar Mahadevan hoi ada Gulzar hoi mayam se la ken ha bis
0: amoi ko mayam se.
1: Ai si ya na moi bu kang na ning bagi ku ye ning bagi amaka le dona aina hai ge da badi. Makoi ke mana agtun nak pengamati? Aku ke Manipuri kunungi sesi ni naya, aja nengi apa? Maram te kari gino hai benda. Ayam na pakali mui kunungi sesak matam sida. Makoi na angak poi na tahu weba ko. Ayi sembilan minit ani makai. Ni ayi matung da beni dayal sekadoi ni. Mana koi ki airi deh mangi? Mana sembira puni hai dalam mana ibu masak kang na mana ibu asak matam cepat ni dayto biri apa? Beni dayal sina. Ader mana ni mem nak ik pakat kan nang sakin ba without the instrument instrument yang ngasak pa sida moin angap pa adige moin nga kip sina the bird conversation usie ka iga ngang na ba akoy gi moin pe pa timman pe rei akoy gi man koy usie sina no mono gi moigi masing walak pa masigi da timse sak pi ona ma ju sa ebo usie ki
0: ana dagi bagi
1: andagi bagi ai sama tam usie mayam thador eba sak pa matam sida ina netaji indoor stadium dane masi amitabh bachchan yarana film number da sangaram bani
0: ki holse
1: holse 2000 mod tilli se 2000 se ai adige ma she sakre khan badanya ai isha se da boko eta isha se gyan mangen ungai bedo ai 2000
0: ma
1: miko to 2000 ma mang ai she sakre bani ko haibes ma ai na ungai je bese ai phaujegi bese adige moin laptop par su smaton na koi amukta section ne yar to bosida angta tagi draba mani pode ai kolam kagla aga smaton na yamna amazing akoi angak pagi ne isai yam kang nu tawa phangne kane bin engkar don laptop ma tung de bini de ana mulak tu e bkut pai daga moin to se
0: da risto ba kutok se
1: kutok se adige stage na pau mar pau ba minga ka thai ba stage ugi pau de marum marum de moin musician ma yam lai ba jaina sak pai sei se kunu gane ba ko ai sak pose
0: matin ta sang bi

yang pasana kudol tam bire makha tar pasdi am hoy kudol tam jerek lagi mayampun na tamin rese tagachiri

Abdul Halim Chatkre, mahakna imung asidagi leizaba lanthum pumba pukhibagum tawi. Tomaldi wa machet ama phauba ngang bangam khidre. Botar kakpatare haiba wahiduna sadan bana macha phabi khraba sazila ba amagi ngaksamda mahu chelabatena panbaga chap manakre. Wa dingang bangam dana tomal masa thak thak niklai. Pumna makse uramdana Abdul Halim chatkre. Taram gadra mahaksu tomalgi hakjangna nik pagi makholdo.